0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya bernyatakan, mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Betul.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom. Kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi kan?
3: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
2: Bukan kopi saja bah, ada demo kopi, quiz, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Ceraya Wara tahun melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center SICC. Jumpa kamu orang di sana. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

ke anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Selamat pagi semuanya, RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda yang baru saja bangun tu kan, mendengarkan Sabah FM. Ada yang ibu-ibu atau kakak-kakak di dapur tu kan, tengah pasang Sabah FM kan, masa-masa di dapur tu terdengar Sabah FM. Selamat pagi semuanya yang tengah memandu ketika ini dan juga baru saja mendarat di lapangan terbang Kota Kinabalu kan, untuk melancong atau pergi mana-mana kan, yang baru saja masuk ke dalam e-hailing mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak dan nikmatilah keindahan di Sabah ini dengan pelbagai keharmonian masyarakatnya dan juga tempat-tempat yang indah anda boleh kunjungi, okay? Dan kita akan teruskan RNR hujung minggu anda dengan pelbagai info dan juga lagu-lagu menarik untuk anda, seperti lagu ini kita dengarkan terus hanya di Sabah FM. Baguslah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Itu dia sebentar tadi lagu nyanyian Aurora dan juga Fatin serta V dengan lagunya Joget Merindu menghiburkan hujung minggu anda ketika ini. Dan ini perkongsian kita bersama yang mana hentikan pembakaran terbuka. Seperti kita maklum semuanya, keadaan cuaca jerebu sekarang ini di negara kita. Jadi larangan pembakaran terbuka dapat melindungi udara, kesihatan dan alam sekitar, okay? Dan kesalahan denda serta penjara boleh dikenakan untuk anda yang melakukan pembakaran terbuka. Kesan pembakaran terbuka ini sudah semestinya udara tercemar dan kualiti udara merosot. Okey, dan juga mempercepatkan penipisan lapisan ozon. Jadi tanggungjawab kita bersama, padamkan putung rokok sebelum dibuang dan sisa organik, sisa makanan dijadikan compound ataupun baja, kompos. Dijadikan kompos dan baja, bukan compound, maafkan Rafiq. Dan sisa pertanian, ranting dan centasan pokok dijadikan kompos dan baja. Itu tanggungjawab kita bersama supaya dia tidaklah membantu dalam pembakaran tu kan, ranting-ranting, rumput-rumput semua tu kan yang mudah mencetuskan api itu. Kalau ada saja sikit cetusan tu boleh terbakar kan, itu hati-hati. Dan amalkan kitar semula serta laporkan sebarang pembakaran terbuka kepada pihak berkuasa. Sekali lagi, hentikan pembakaran terbuka. Kita jaga kita, okey? Baik, sebentar saya lagi Rafi akan bawakan untuk anda utama 9 pagi. Sebentar saja lagi dan kita berhibur dahulu dengan lagu ini. Sabah FM, baguslah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Magusma.
1: Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan nafasnya untuk pagi ini bersama dengan Odi dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okay? Dan nafasnya untuk 2 jam yang seterusnya Odi akan kasih kawan kamu. Dan pastinya juga selamat berhujung minggu untuk kamu semua. Tak kira apa juga anda lakukan di hujung minggu ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okay? Baiklah, jom kita mulakan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Untuk pagi ini kita mulakan dengan lagu daripada Ning Bai Zurah. Lagunya bertajuk Selagi Ada Cinta. Okey. Yang mana lagu ini dicipta oleh Ajay, manakala lirik oleh Nurul Wahab, dan lagu ini keluar pada tahun 2003 dan dimuatkan dalam album studio ke-8 beliau bertajuk Selagi Ada. Okey. Dan lagu seterusnya lagu daripada kumpulan Indigo, lagu mereka yang bertajuk Andai Kau Pergi. Lagu ini ditulis oleh Edri Abdul Halim, lirik ditulis oleh Edri Abdul Halim dan juga kumpulan KRU, dan lagu ini dikeluarkan pada tahun 1998 dan dimuatkan dalam album kedua mereka yang bertajuk Istimewa. Okey, lagu bertajuk Andai Kau Pergi. Dan lagu seterusnya lagu yang dinyanyikan oleh Aiman Siddiq dan juga Arul Rashid, lagu mereka yang bertajuk Gadis Idaman. Lagu ini ditulis oleh Aiman Siddiq, begitu juga dengan liriknya ditulis sendiri oleh Aiman Siddiq, dan lagu ini dikeluarkan pada tahun 2024. Okey, itulah 3 buah lagu untuk membuka tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Sabah FM, bagus banget.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengarkan kami di mana juga anda berada, betul-betul percuma. Okey, dan pastinya juga untuk pagi ini Nodi akan terus putarkan lagu-lagu pastinya dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Kasihku Untukmu. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Nur Sheila Amin dan lagu ini ditulis oleh Syarif, manakala lirik ditulis oleh Talha Tukimin, dan lagu ini keluar pada tahun 1989. Okey, dan lagu seterusnya lagu daripada kumpulan Hedwin, lagu mereka yang bertajuk Sinar Harapan. Lagu ini ditulis oleh Zaidin Haji Muhammad Nur, manakala lirik ditulis oleh S. Amin Syahab, dan lagu ini keluar pada tahun 1986 dan dimuatkan dalam album Hedwin 3. Okey, lagu bertajuk Sinar Harapan. Semoga ada harapan untuk hari ini, okey. Dan lagu terbaru, lagu daripada Balan Cash, lagunya bertajuk Happy Gaji. Dah lama lagi mau gaji kan? Dan lagu ini ditulis oleh Balan Cash dan juga Navigator. Manakala lirik ditulis juga oleh Balan Cash dan juga Navigator, okey. Lagu ini keluar pada tahun 2024. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, terus bersama dengan Odi untuk pagi ini. Dan untuk anda semua yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Okay? Baiklah, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk pagi ini. Lagu yang bertajuk Jikalau Aku. Okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Izlin dan penulis untuk lagu ini Edri Abdul Halim. Manakala lirik juga Edri Abdul Halim. Okay? Bersama dengan kumpulan KRU. Alright. Dan juga lagu ini dikeluarkan pada tahun 2007. Okay. Dan lagu seterusnya, lagu daripada Nash, lagunya bertajuk Kursani. Okay. Yang mana lagu ini ditulis oleh JJ Muhammad Fauzi Darus, manakala lirik ditulis oleh Rosli Ali. Dan lagu ini keluar pada tahun 1999. Dan lagu terbaru yang Nudi akan putarkan kejap lagi, lagu gandingan Tajul dan juga Afiq Sazwan, lagu mereka yang bertajuk Hilangmu Tak Terganti. Okay. Yang mana lagu ini ditulis oleh Hakim Rusli, begitu juga dengan liriknya ditulis oleh Hakim Rusli. Lagu ini dilancarkan ataupun keluar pada tahun 2024. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Itu dia lagu yang menghiburkan anda pagi ini. Lagu gandingan Tajul dan juga Afiq Sazwan. Lagu mereka yang bertajuk Hilangmu Tak Terganti. Okay? Jom kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk pagi ini. Lagu yang bertajuk Hanya Sekali. Lagu ini yang mana dinyanyikan oleh kumpulan Feminin. Dan lagu dan juga lirik ditulis sepenuhnya oleh Datuk M. Nasir. Dan lagu ini keluar pada tahun 1996. Okay? Dan lagu seterusnya, lagu bertajuk Namun Ku Punya Hati, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Salim, merupakan mantan vokalis kumpulan Iklim. Dan lagu ini asalnya merupakan karya Agung tahun 1981 yang dicipta oleh Freddy Fernandez, yang dipopularkan oleh kumpulan The Revolvers serta penyanyi Rohanah Jalil, tapi dinyanyikan semula oleh Salim. Kita akan dengarkan lagu tersebut kejap lagi. Dan lagu ini ditulis oleh Freddy Fernandez, manakala lirik ditulis oleh Muhammad Alif. Okey. Dan lagu terbaru untuk anda semua, yang mana akan diputarkan kejap lagi, lagu bertajuk Jangan Pergi, lagu yang mana dinyanyikan oleh kumpulan One Avenue Band. Lagu ini ditulis sepenuhnya oleh Mekia ataupun lebih dikenali sebagai Angah Project Band. Okey, lagu dan juga lirik oleh Mekia. Lagu ini keluar pada tahun 2024. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 Lagu Jejak Masa Music dulu hingga kini.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Odi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk pagi ini. Lagu yang bertajuk Hadirlah Mustika, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Spin, dan lagu ditulis oleh Harun Ahmad, manakala lirik ditulis oleh Fauzia Hashim dan juga Nur Halina. Lagu ini keluar pada tahun 2002. Okey, itu lagu bertajuk Hadirlah Mustika. Dan lagu seterusnya Kali Terakhir, lagu yang mana dinyanyikan oleh Fauzia Latif. Lagu ini komposernya Manan Ngah, manakala lirik oleh Amran Omar dan juga Manan Ngah. Lagu ini keluar pada tahun 1989. Okey. Dan lagu seterusnya, lagu daripada Adira Suhaimi, lagunya bertajuk Kasih. Okey, yang mana lagu Kasih ini, lagu ditulis oleh Aiden Ali, Omar K, Adif Dan, Firdaus Rahmat dan juga Iki Huge, manakala lirik ditulis oleh Datu Aris Abdul Rahman. Lagu ini keluar pada tahun 2024. Jom kita dengarkan lagu tersebut hanya di Sabah FM. Bagus banget.

7 minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Sampai FM bagus buat terima kasih yang terus bersama dengan kami. Bersama dengan Odi untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk pagi ini, yang mana lagu bertajuk Kawan. Lagu yang mana dinyanyikan oleh Ruhil Amani dan lagu ini ditulis oleh Datuk Ramli Sarip, merakalah lirik oleh S. Amin Syahab, dan lagu ini keluar pada tahun 1988. Okey, dan lagu seterusnya Razi Rahman, lagunya bertajuk Rembulan Kesiangan. Lagu ini ditulis oleh Syahri Amri, manakala lirik oleh S. Amin Syahab. Okey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1992. Okey, dan lagu terbaru yang akan Nudi putarkan kejap-kejap lagi, lagu daripada kumpulan Spider, lagu mereka yang bertajuk Keluar Sarang. Okey, yang mana lagu ini ditulis oleh Tam Spider dan lirik oleh Kion, dan lagu ini keluar pada tahun 2024. Okey, itu dah lagu daripada kumpulan Spider, Keluar Sarang. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di Sabah FM. Bagus banget.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya.

Lagu yang bertajuk Keluar Sarang merupakan lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Spider, okay, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2024. Okay. Baiklah, apapun, Nodi telah pun sampai di penghujung rancangan 20 lagu Jejak Masa Music dulu hingga kini. Dua buah lagu lagi akan Nodi putarkan untuk pagi ini. Okay. Jadi apapun, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama kami di Sabah FM dan mendengarkan kami ketika ini. Apapun, sekali lagi selamat berhujung minggu untuk anda semua. Right? Dan dua buah lagu terakhir Nur diputarkan untuk pagi ini, lagu yang bertajuk Lupakan Cinta, okay, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Rosa. Lagu ini ditulis oleh Martinus Layardo, juga dikenali sebagai Tintin, bersama dengan Mahalini Raharja, okay, manakala lirik pula ditulis oleh Mahalini. Lagu ini keluar pada tahun 2023, okay. Dan lagu terakhir Nur diputarkan untuk pagi ini dalam 20 lagu Jejak Masa Music dulu hingga kini, lagu yang bertajuk Penunggu, okay, yang mana lagu dinyanyikan oleh Syafiq Ikhwan, dan lagu ini sepenuhnya ditulis oleh Syafiq Ikhwan, okay, lagu dan juga lirik oleh beliau. Lagu ini keluar pada tahun 2024, okay. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kamu semua yang bersama kami di Sabah FM menerusi ruangan 20 lagu Jejak Masa Music dulu hingga kini untuk hari ini, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang nak diputarkan soal pukul 9 pagi tadi sampailah sekarang. Dan pastinya sekali lagi selamat berhujung minggu untuk kamu semua. Semoga semuanya berjalan dengan lancar apa juga aktiviti anda di hujung minggu ini. Okay? Jadi untuk itu, kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Selamat berhujung minggu.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah, ya?
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Jom kita makan di kedai Pak Karim.
4: Kenapa di kedai Pak Karim?
3: Kari ayam, kari daging, kari ikan, kari kambing, kari kurma dia, semua sedap-sedap. Kau punya?
4: Sedapnya, betul ke?
3: Terbaik, macam masakan mak saya. Dia guna rempah cap mata, keluaran kilang rempah Jaya Sakti, macam mak saya.
5: Rempah kari cap mata, melazatkan masakan anda. Ingat rempah, ingatlah cap mata. Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.
6: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
7: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
6: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
7: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Rafiq kembali menemani anda hujung minggu ini. Kita berada seketika tadi untuk memberi laluan pakej rancangan setiap hari Sabtu kami bawakan untuk anda. Dan selepas berita utama 9 pagi tadi, pakej rancangan untuk anda 20 lagu jejak masa untuk anda Rafiq bawakan sebentar tadi. Dan sekarang ini di jam yang terakhir bersama Rafiq hujung minggu anda, pastinya menemani anda 26 pagi tadi kan. Bagaimana kesihatan anda hari ini? Okey ke tidak tu? Kalau kurang sehat tu, cepat-cepatlah pergi cari ubat ataupun jumpa kepada yang pakar. Jangan tunggu-tunggu, jangan tahan-tahan sakit tu. Takut dia melarat pula kan. Sebab kita tidak tahu, kadang-kadang sakit kita ni macam biasa je kita rasakan. Tapi bila sudah macam seminggu, tidak pandai kebas-kebas sakit ni kan. Tidak pandai okey sakit ni. Itu merisaukan. Jadi cari, pergi jumpa pada yang tahulah, yang pakar, yang berautoriti untuk periksa kesihatan kita ni, okay? Baik, kita teruskan hiburan hujung minggu ini dengan lagu ini. Sabah FM, baguslah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Dah siap. Jom semua makan.
4: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
5: Ayah, kari ayam lagi sedap.
6: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
7: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
3: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
7: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.

0: berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

anda. Anda juga boleh stream di Sabah FM menerusi saluran decoder MyFreeview 707 dan juga jangan lupa aplikasi RTM klik secara percuma. Anda boleh mahu turun dengan kata carian RTM KLIK. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM di pagi-pagi, di pagi hujung minggu anda ini, pagi-pagi kan. Baik, ini Rafi kongsikan juga kepada anda apa fokus, apakah fokus utama belanjawan 2027 ini? Yang mana belanjawan 2027 memberi perhatian kepada perkara yang dekat dengan kehidupan rakyat dan keperluan semasa. Apakah fokus yang diketengahkan? Apakah pendekatan yang dibawa untuk terus memaknai harapan rakyat? Anda boleh lunsuri untuk maklumat lanjut semakan pengumuman rasmi terkini melalui portal rasmi Kementerian Kewangan Malaysia MOF. Okay, jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni kita kena tahu semuanya. Kita kena ambil tahu lah, bukan tahu semuanya tapi sekurang-kurangnya kita caknalah akan perkara-perkara sebegini kan. Ekonomi, kesihatan, perkembangan terkini negara kita, negeri kita sendiri Sabah ni kan. Barulah kita menjadi rakyat yang bilang orang berilmu kan. Bukan menyanyi sejak kerjanya. Baik, apa pun kita dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM, baguslah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Menghampiri siaran untuk RNR bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12.30 hari ini. Sampai di sini saja Rafiq bersiaran untuk anda hujung minggu ini. Terima kasih menemani Rafiq 16 pagi tadi sehinggalah ketika ini. Okey, apapun kepada anda selama hujung minggu semuanya, jaga kesihatan. Jadi itulah dapat Rafiq kongsikan info-info dan juga lagu-lagu hiburan kita hujung minggu ini. Maafkan Rafiq jika ada tersalah kata. Contoh begitu kan. Apapun, kita hanya insan biasa. Hujung minggu anda ditemani Sabah FM sehinggalah tengah malam nanti ya. Kami sentiasa menemani anda dengan info-info, hiburan dan juga berita mutakhir. Selepas ini rakan penyampai seterusnya akan bersama anda sehingga pukul 6 petang bermula pukul 12.30 hari ini. Dengan itu Rafiq melabuhkan tirai edisi 6.12 RNR hujung minggu anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia Berdani. Bye-bye.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Iklay di sini menemani anda selama 6 jam 12 hingga pukul 6 petang. Dan terima kasih kepada DJ Rafiq yang sudah menemani anda selama 6 jam juga, 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Selamat berehat. Dan juga untuk anda yang sedang makan tengah hari ketika ini, selamat menjamu selera. Dan juga selamat mendengar Sabah FM di manapun anda berada. Dapatkan aplikasi RTM Klik secara percuma untuk dengar Sabah FM di mana saja anda berada. Yang penting ada internet. Dan aplikasi ini anda boleh dapatkan menerusi Google App Store, Huawei Apps Gallery ataupun di Play Store anda sendiri. Okey, layan terus selama 6 jam ini. Pastinya lebih lagu, lebih santai kalau hujung minggu ni kan. Dan juga sambil-sambil juga kita akan kongsikan info-info. Ataupun kamu mau kongsikan apakah aktiviti anda untuk hari ini, kongsikan kepada Iklay di 0194904848. Dan sebentar lagi kita akan dapat terus ikuti Zohor dan sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu Zohor untuk hari ini adalah pada pukul 12.22 minit tengah hari untuk kawasan Kota Kinabalu dan sama waktu dengannya. Terus saja layan Sabah FM. Baguslah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: tidak ada hari yang paling indah dalam kehidupan seorang hamba itu adalah bila mana ruh yang keluar nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Laporkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Amboi Kak Fah, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
2: Rempah kari Cap Mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
1: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
2: Bukan serbukkan ikan dan daging saja sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
1: Masak sedap, suami pasti sayang.
2: Tentulah, rempah kari Cap Mata pemikat selera.
3: Pilihan tradisi kesukan ramai, sedap rasa memikat selera. Rempah kari Cap Mata.
4: Ini adalah Radio Sabah FM 107.9.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Kembali menemani anda bersama dengan saya Ikhlas sehingga ke pukul 6 petang dan selamat menjamu selera yang sedang makan tengah hari. Kalau yang sedang masak tu macam Norzita tadi katanya selamat tengah hari, selamat bertugas, terima kasih. Dan juga katanya hari ini tidak pergi mana-mana, di rumah saja bersama dengan keluarga, santai-santai dengar Sabah FM di RTM Klik. Wah, okey. Sambil-sambil juga mau masak ini sayur kampung-kampung di hujung minggu, mau cari idea dulu mau masak apa ni. Kalau tengok daripada gambar, pucuk ubi dengan ayam. Ayam boleh masak lemak. Kalau pucuk ubi tu boleh tumis, lepas tu buat satu lada kan. Wow, lapar pula, seram makan, lapar balik. Okey, terima kasih Norzita kerana perkongsiannya. Dan juga Sabli, kalau Sabli hantar gambar ni kan mesti dia memandu, tapi gimana bani. Okey, tapi yang penting Sabli layan Sabah FM. Anda bagaimana? Anda seram makan tengah hari ke ataupun sedang memandu dengar Sabah FM? Kalau memandu tu jangan main telefon lah pula ya, utamakan keselamatan anda. Dan sambil-sambil itu juga Ikhlas ingin kongsikan lah untuk ramalan cuaca petang dan juga malam. Mungkin ada yang terlepas dengan perkongsian daripada DJ Rafiq, jadi kita kongsikan balik. Okey, untuk sebelah petang di kawasan pedalaman Pantai Barat Sandakan diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan Jerebu di Kudat berangin. Okey, sebelah malam pula di kawasan pedalaman Tawau Sandakan hujan di beberapa tempat, manakala di Pantai Barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan Jerebu dan di Kudat pula berangin. Okey, jadi sekarang ini ada sudah info untuk tempat-tempat yang ada jerebu, jadi pastikan anda memakai pelitup muka, separuh muka tu yang paling penting lah kan. Lebih baik mencegah daripada merawat. Sebelum sakit pakai dulu pelitup muka, okey, supaya tidaklah kita kena selsema ke yang penyakit yang tidak diinginilah. Okey, dan juga paling penting minum air dengan banyak. Kalau boleh sediakan satu botol tu untuk satu hari, ikut keperluan badan lah. Kalau badan tu memerlukan 2 liter satu hari, kena habiskan 2 botol.

kalau mau ambil gelas tuh kan, kita tidak tahu kan berapa sebenarnya pengambilan air kita dalam satu hari. Jadi kalau ada sukatan lagi bagus sebenarnya, minum air dengan banyak. Okay, selepas ini banyak lagi info yang akan dikongsikan untuk anda. Sambil-sambil juga Ikhli akan bacakan info ataupun ada sebarang perkongsian daripada anda di 0194904848 dan pukul 1 sebentar sejak lagi anda akan dapat ikuti utama satu tengah hari terus saja layan lagu ini. Sometimes If Tomorrow Never Comes, Ronan Keating. Sabah FM, bagus bah.

Sebentar lagi Utama Satu Tenghari. Baguslah.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Dia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa, maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Gharibabadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Agusba.
1: Aku berjanji dan ku
0: raan dinikmati.

0: jam menjelang.
1: Ya, ikhlas kasih kawan kamu sampai pukul 6 petang di jam yang kedua bersama dengan anda yang yang memandu sekarang ini. Hati-hati, pastikan tumpuan anda penuh kepada pemanduan anda. Jangan main telefon ketika memandu. Jangan baca WhatsApp pun kan, atau membalas WhatsApp lagi lah tidak boleh. Dan jangan biarkan gangguan digital mengetasi keselamatan anda. Fokus sepenuhnya kepada pemanduan. Berhenti di lokasi jika betul-betul kena angkat telefon ataupun kena balas WhatsApp tersebut, ataupun kena lah berhenti sebentar lah kan. Yang penting keselamatan anda diutamakan. Ingat, jangan gunakan telefon semasa memandu, tapi boleh dengar Sabah FM sambil memandu. Okay, 1.30 nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang mana hari ini disunting oleh Mulih Gobong. Dan untuk hari ini kita ada rancangan daripada terbitan hiburan dan juga muzik seperti biasa setiap hari Sabtu, iaitu carta lagu artis Sabah. Jadi yang memang mengikuti rancangan ini, ikuti pada pukul 2 petang nanti. Dan yang belum pernah ikuti rancangan ini, ikutilah pada pukul 2 petang, sebab best, kita kena support local. Okay, kita kena support kita punya penyanyi-penyanyi tempatan, dan pastinya ada yang terkeluar dan ada juga pertambahan. Tengoklah macam mana kan pukul 2 nanti. Terus saja layan Sabah FM, layan lagu daripada Wali. Baik-baik sayang, baik-baik yang memandu tu, okay? Sabah FM, baguslah.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN komited untuk terus membimbing dan memastikan integriti industri jualan langsung melalui pematuhan undang-undang. KPDN menerusi kenyataan menjelaskan beberapa perbezaan antara jualan langsung yang sah dengan skim piramid. Dalam jualan langsung, bayaran bonus adalah berdasarkan hasil jualan pribadi dan jualan kumpulan. Ia turut melibatkan kontrak bertulis, yuran pendaftaran keahlian yang rendah serta modal permulaan yang munasabah. Kenaikan pangkat pula berdasarkan prestasi jualan selain menyediakan polisi beli balik bagi barangan yang boleh dipasarkan dalam tempoh 6 bulan. Namun, ia berbeza dengan skim piramid yang lazimnya menawarkan bonus berdasarkan perekturan ahli. Antara petunjuk lain termasuk kewajipan membeli barangan dalam jumlah tidak munasabah, pembelian package untuk mendapat pangkat atau bonus serta tiada polisi beli balik. KPDN menegaskan skim piramid merupakan kesalahan mengikut Seksyen 27A Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 2010 Akta 500. Orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dan membuat semakan terlebih dahulu sebelum menyertai sebarang program jualan atau peluang perniagaan. 25 peserta dari seluruh negara menyertai ekspedisi Puncak Gunung Kinabalu 2026, anjuran Jabatan Peguam Negara Malaysia dan Jabatan Peguam Negara Cawangan Negeri Sabah. Delegasi diketuai Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar dengan misi menawan Puncak Gunung Kinabalu. Ekspedisi berlangsung dari 14 hingga 16 Ogos. Bertujuan menguji ketahanan mental dan fizikal peserta selain memupuk semangat berpasukan, disiplin dan kecekalan dalam menghadapi cabaran. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Terus lagi di lagu daripada Emma Zuhaimi baru saja launch. Tahniah untuk Emma Zuhaimi. Katanya lagu ini adalah pengalaman pribadi, kekecewaan dan juga keberanian untuk melepaskan serta meninggalkan sebuah hubungan yang toksik. Baru saja launch, memang lagu ini best. Okay, tajuknya Tersakiti. Kalau kamu mau lagu, minta lagu ini untuk permintaan lagu, mana-mana slot yang memang dibuka, mintalah lagu ini. Okay, yang tersakiti itu jangan terus tersakiti. Marilah kita healing-healing, yang penting kita semua bahagia. Terus je layan Sabah FM, bagus bah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Carta Lagu Artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-23. Pertemankan saya Niza, pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya hari ini hari Sabtu, 15 Ogos 2026, pertengahan bulan Ogos sudah kita, cepat masa berlalu kan. Pastinya adik-adik kita tidak sabar mau bercuti, kira 2 minggu lagi bersekolah, lepas tu cuti 1 minggu 29 Ogos sampai 6 September. Adik-adik akan bercuti sekolah, okey. Dan pastinya 10 buah lagu kita akan dengarkan kepada anda. Ya kan, 10 buah lagu, tiada lagu perjalanan baru kah minggu ini? Tunggulah sehingga penghujung rancangan, terus setia menemani Niza. Kita ada lagu yang dicalonkan untuk minggu ini kah ataupun tidak? Tunggu sehingga Niza umumkan. Kita berhibur dahulu. Apa-apapun, terima kasih kepada anda yang terus menyokong dan juga mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah melalui potan rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Okey, lagu ini alahai turun naik turun naik, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kita berhibur dengan lagu yang turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini di anak tangga yang ke-10. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Di kereta, di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di mana sahaja kita berada, kibarkan terus jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu adalah tema sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Orang Sabah bilang paling uncit sebab di anak tangga yang ke-10. Tapi naik satu anak tangga minggu ini, menduduki anak tangga yang ke-9 pula, iaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga ke-9.

Yang sedang memandu mendengarkan siaran Sabah FM, hati-hati dalam pemanduan anda. Ingatlah orang yang tersayang. Okey, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk hari ini, hujung minggu, bercuti bersantai bersama keluarga tercinta sambil mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Miza sekarang ini dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-23 yang dengarkan 11 siang pukul 2 hingga 3 petang, malam siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, minggu ini di anak tangga yang ke-8, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katuli Setiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

Di manakah lagu yang anda undi adakah menjadi juara untuk minggu ke-23? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan Terus Setia bersama dengan Niza, okey? Kita dengarkan lagu-lagu carta lagu artis Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6, lagu persembahan Kiroi yang kekal di anak tangga yang ke-6. Tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga ke-6.

5 buah lagu telah pun kita dengarkan. Kedudukan lagu di anak tengah ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui potan rasmi undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Selepas pukul 3 petang nanti, penerbit akan memuat naik potan undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Anda follow lah dulu. Lepas tu barulah mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Iyakah 10 buah lagu? Iya 10. Sebab minggu ini, minggu ke-23, kita tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Jadi hanya 10 buah lagu sahaja anda undi. Untuk anda, kepada artis-artis tempatan Sabah yang ada lagu, lagu saya bolehkah DJ kasih calon lagu saya dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah? Boleh saja. Kalau lagu anda selalu diputar di radio, di corong radio RTM Sabah, insyaAllah kita akan calonkan lagu anda. Tapi sebelum itu, nilai terlebih dahulu. Cara untuk anda menghantar lagu, anda ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian sahaja. Hantarkan audio dalam format MP3, lirik bertaip dalam Microsoft Word, profil artis, bahasanya pastilah bahasa Melayu dan juga syarikat rakaman di mana. Email terus ke urrk@gmail.com. selepas sahaja email anda diterima oleh unit urusan rancangan dan rakam kana, mereka akan serahkan ke panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik. Dan pastinya kalau lagu anda lulus, insyaAllah akan diucap tahniah, lagu anda lulus untuk siaran Radio RTM Sabah. Kalau lagu anda gagal, panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik akan kongsikan kenapa lagu anda gagal untuk siaran. Jadi bolehlah diperbaiki semula. Itu dia cara untuk menghantar lagu yang anda buat terus ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian sahaja. Semuanya mudah di hujung jari kita. Baiklah, kita teruskan kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah untuk minggu ke-23. Siaran hari ini 15 Ogos 2026. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4, yaitu Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah minggu ke-23 sudah kita ni. Kita berhibur terus dengan lagu yang naik saat anak tangga minggu lepas. Lagu ini dia anak tangga yang ke-5. Minggu ini dia anak tangga yang ke-4. Persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke

0: Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum Niza kongsikan. Di manakah kedudukannya? Lagu dia nak tengah ketiga, dua dan juga satu. Dan minggu ini tiada lagu yang dicalonkan. Okey, mari kita berhibur dengan lagu dia nak tengah yang ketiga. Nampaknya lagu ini turun satu nak tangga. Minggu lepas dia nak tengah yang kedua, minggu ini dia nak tengah yang ketiga. Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas Musim ke-17, anak tangga ketiga.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-23, minggu 22? Lagu yang menjadi juara, Kamarul Tirai Besi. Adakah kekal menjadi juara untuk minggu ini? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Lagu ini, wow! Naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM. Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: yang setiap minggu menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Sudah tahu ni, lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-23? Lagu ini minggu lepas menjadi juara untuk minggu ke-22. Dan minggu ke-23 pun kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Tahniah kepada Kamarul. Wow, kekal menjadi juara dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini.

Tahniah Kamarul dengan lagu Tirai Besi kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-23 siaran hari ini 15 Ogos. Terima kasih untuk anda yang mengundi menyokong lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang terlepas dari pukul 2 petang. Kita imbas kembali terlebih dahulu lagu di anak tengging ke-10 iaitu Kau di Hatiku persembahan Joey, lagu di anak tengging ke-9 Menggapai Bintang Hana Jin, lagu di anak tengah ke-8 Darimu kumpulan Mawar B6, lagu di anak tengah ke-7 Si Rambut Kuning Atmosfera, lagu di anak tengah ke-6 Sentiasa Ada Kiroy, lagu di anak tengah ke-5 Rahsia Hati Marlini Fan, lagu di anak tengah ke-4 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar, lagu di anak tengah ke-3 Kita Hedi Moro, di anak tengah ke-2 masih ada ruang UZM, dan juara untuk minggu ini Tirai Besi Kamarul. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi melalui potan rasmi Facebook section hiburan dan music RTM Sabah. Selepas sahaja selesai kelas pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian di Facebook section hiburan dan music RTM Sabah. Jangan lupa malam ini bersama dengan Niza juga dalam siaran ulangan kelas pukul 8 hingga 9 malam, pastinya di Sabah FM. Bagus ba. Kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama, pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Yang sakit tu jangan lupa makan ubat, okey? Semoga cepat sembuh. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Goosebumps. Cerita lagu artis Sabah kembali lagi.
1: Carta lagu artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kelas musim ke-17.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Baguslah.

Kembali bersama dengan saya Iklay menemani anda di jam yang ketiga sedaran. Okay, sebentar tadi anda telah pun ikuti carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 bersama dengan Niza, terbitan daripada hiburan dan juga muzik, section hiburan dan juga muzik. Dan kalau terlepas untuk rancangan sebentar tadi, anda masih boleh ikuti ulangan pada pukul 8 malam nanti, setiap hari Sabtu pukul 2 petang, ulangan pada pukul 8 malam kalau terlepas. Okay, jadi marilah kita teruskan dengan R&R Relax dan Rehat. Kita relax, kita rehat sambil-sambil layan lagu-lagu yang telah disusun untuk hari ini. Dan terima kasih juga yang berkongsi mengenai aktiviti anda untuk hujung minggu. Kalau si Aman kan di sini dikata anak buahnya melangsungkan perkahwinan untuk hari ini. Nama dia si Kori. Selamat melangsungkan perkahwinan, semoga berbahagia hingga ke jana. Amin. Alright, seterusnya kita ada Rosie yang sedang mendengar Sabah FM juga. Katanya untuk semua bekas DJ Kak B, Jimmy, Arif, Pian, Sabah FM bagus ba. Oh, semoga dorang mendengar lah Rosie. Okay, kita juga ada Emma. Katanya di Beaufort sekarang ini panas lit-lit. Minum air dengan banyak. Okay, siapa lagi? Arnie katanya semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Terima kasih. Dan Arnie berada di Sembulan sekarang ini. Dan untuk semua rekan-rekan pendengar setia Sabah FM di mana saja berada, semoga sihat selalu di samping keluarga yang tersayang. Okay, dengar terus Sabah FM bagus ba. Dan jika ada sebarang perkongsian, anda boleh terus hantar di 0194904848.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: R&R Relax dan Rehat bersama dengan Ikhle. Jadi macam manakah keadaan cuaca di tempat anda sekarang? Okey, sekarang ini memang jerbu lah kan, jerbu. Dan kalau mau tahu sebenarnya panduan untuk IPU adalah 0 hingga 50 itu masih lagi keadaan baik, iaitu warna hijau, maksudnya udara itu baik. Tapi kalau 51 hingga 100 tahap udara itu sederhana, dan kalau sudah 101 hingga 200 itu udara itu tidak sihat sudah. Okey, dan apalagi kalau 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Kalau 300 memang berada di tahap yang berbahaya, iaitu warna merah. Itu untuk rujukan IPU, kategori status IPU. Dan macam mana kamu mau cek berapa sebenarnya bacaan IPU di tempat kamu masing-masing kan? Okay, kamu boleh layari ataupun masuk ke aplikasi mana sudah tadi, masuk ke aplikasi MyJazz atau portal APIMS. Okay, di situ kamu boleh nampak berapakah IPU, bacaan IPU di tempat anda masing-masing. Dan Jabatan Alam Sekitar mengingatkan untuk tidak melakukan pembakaran terbuka. Sama-sama lah kita menjaga apa ni udara kita kan. Sudahlah jerebu, situ juga membuat pembakaran terbuka. Sebenarnya kalau buat pembakaran terbuka, kalau anda dilaporkan, tindakan undang-undang tegas dan juga denda sehingga RM1 juta akan dikenakan untuk mana-mana pihak yang dikesan melakukan pembakaran terbuka dalam musim kering. Jadi sama-sama kita mencegah, okay? Dan kalau betul-betul IPU anda memang tidak sihat di tempat anda sekarang ini, pakai pelitup muka. Kalau betul-betul mau keluar dari bangunan lah kan, kena pakai pelitup muka separuh muka. Dan kalau tidak perlu berada di luar bangunan tu, tidak perlulah keluar. Okey, jaga kesihatan. Dan juga untuk info mengenai jerebu tersebut, sebenarnya kebakaran hutan yang serius di Kalimantan Indonesia itu yang menghasilkan asap tebal yang dibawa oleh angin monsun barat daya dari arah selatan terus ke wilayah barat dan juga selatan Sarawak. Dan Malaysia mengunjurkan cuaca panas dan kurang hujan di Borneo termasuk Sarawak akan berterusan sehingga 20 Ogos 2026 dan kekal. Keadaan ini mengekalkan risiko jerebu tinggi dan mengurangkan jarak penglihatan bagi kawasan yang terjejas. Jadi hati-hati untuk anda, bukan hati-hati, jaga kesihatan untuk anda yang berada di kawasan yang terjejas. Okay? Dan pakai pelitup muka, separuh muka itu untuk menjaga kesihatan anda. Okay, itu untuk info sedikit mengenai jerebu. Dan banyak lagi info akan dikongsikan selepas ini. Yang penting kamu terus saja layan RNR. Dan sebentar lagi kita akan terus dapat ikuti asar untuk panduan muslimin dan juga muslimat, termasuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu. Dan sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 3.37 petang. Dan selepas itu Ikhle akan kembali menemani anda.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita,

0: zikrullah. Ah, kalau tadi ujiannya itu, penatnya itu ditukar kepada doa dan munajat, maka jangan dirimu terlalu sibuk menuntut anakmu untuk menjadi anak yang terbaik, tapi sehingga kan kau lupa untuk menuntun dirimu untuk menjadi ibu bapa yang terbaik. InsyaAllah.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

keluarga yang bahagia itu bukanlah keluarga bu yang bebas daripada ujian dalam berumah tangga, tapi keluarga yang bahagia adalah bila mana menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya, mardhatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lelahnya, kalau amarahnya itu tukar kepada

Sabai FM, bagus banget kembali bersama dengan saya Iklai, kasih kawan kamu sampai pukul 6 petang. Terima kasih yang setia dengar Sabai FM kan. Dari Iklai bertugas pukul 12 tadi, sampailah pukul 4.6 minit petang sekarang ini. Yang minum petang tu selamat menjamu selera. Dan ini berita baik untuk anda yang menerima STR, iaitu Sumbangan Tunai Rahmah, dan STR Fasa 3 telah pun disalurkan hari ini, bermula hari ini secara berperingkat, dan 5.3 juta penerima, meningkat 300 ribu penerima berbanding awal tahun, dan 1.2 bilion ringgit diperuntukkan pada pembayaran STR Fasa 3. Okey, dan untuk kaedah pembayaran, yang mempunyai akaun dikreditkan terus ke dalam akaun, tetapi kalau yang tidak akaun, termasuk Sabah dan juga Sarawak, begitu juga dengan wilayah Persekutuan Labuan, pembayaran secara tunai melalui cawangan Bank Simpanan Nasional mulai hari inilah secara berperingkat ya. Dan kategori penerimanya adalah isi rumah yang mempunyai pendapatan satu isi rumah 2,500, iaitu kadar bayaran 200 hingga 600. Manakala isi rumah yang mempunyai pendapatan 2,500 ke atas hingga 5,000 akan menerima 150 hingga 250. Warga emas tiada pasangan akan menerima RM150. Dan itu saja, tiga saja. Jadi tahniah untuk anda yang lambat masuk tu, namanya secara berperingkat kan, bilang DJ Clay tadi hari ini pergi cek tiada pula, secara berperingkat. Boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, minggu depan, begitu. Okey, teruskan bersama dalam R&R Relax dan Rehat. Dan selepas ini 4.30 nanti kita kongsikan apakah tajuk-tajuk berita utama Sabah FM. Yang penting terus jalan layan R&R Relax dan Rehat.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Yang terus layan Sabah FM, mungkin nanti Peter Pan bersama dengan Iklim menemani anda. Dan sebentar saja lagi 4.30 anda akan dapat ikuti berita utama Sabah FM, yang mana untuk tajuk-tajuk berita utama hari ini adalah rakyat diingatkan ambil iktibar peristiwa sandakan dan KKM Perkasa 3 strategi tangani kekurangan tenaga kesihatan. Ikuti berita penuh pada pukul 4.30 yang mana hari ini disunting oleh Muleh Gebong. Okey, terus saja layan lagu-lagu R&R, relax dan rehat.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: amounts.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
0: Aras Bayu. Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Ba.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang.
3: Bagus, Ba.

0: cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan mansuhkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri. Tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe truly If we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Tawau 95.7 FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, R&R, relax dan rehat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat petang, salam hujung minggu. Terima kasih untuk kamu semua yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bahai. Nama saya Azian Wahab, akan terus kasih kawan kamu semua waktu ini sampailah 12 tengah malam nanti. Terima kasih juga untuk rakan saya DJ Ikle yang sudah pun menemani kamu semua se-12 tengah hari tadi sampailah 6 petang. Apapun untuk Ikle, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Dan untuk kamu juga yang mungkin sekarang ini dalam perjalanan, hati-hati, okay. Terima kasih juga terus memilih Sabah FM sebagai teman perjalanan kamu. Macam biasa, R&R, kita akan terus berhibur, kita akan terus berkongsi informasi, kita akan terus buka ruang untuk kamu hantar ucapan di Facebook rasmi kami, Sabah FM Bagus Bah, ataupun terus hantar di WhatsApp kami 019-490-4848. Kita mulakan R&R untuk hari ini bersama dengan Ernie Zakri, sejam Jambak Bunga, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, bersama dengan Kumpulan Ungu, Cinta Dalam Hati. Baiklah untuk kamu semua, jangan lupa juga untuk terus menonton aplikasi RTM Klik di telefon pintar kamu untuk dengar kami di manapun kamu berada. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan sekitarnya. Hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026, adalah pada pukul 6.31 minit petang. Terus setia bersama kami Sabah FM. Bagus banget.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Saba FM. Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu Akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
4: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
0: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Rasulullah Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 30.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: insyaAllah.
1: Sabah FM.
2: Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah.
3: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: R&R jam yang kedua. Terus kasih kawan kamu semua. Nama saya Azian Wahab. Macam biasa, kasih kawan sampai 12:30 malam nanti. Terus hantar ucapan lagi di Facebook rasmi kami, cari Jak Sabah FM Agusma, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Malam ni kita santai-santai, kita dengar lagu, kita kongsi info. Kamu juga boleh kongsikan aktiviti kamu malam minggu. Almaklumlah, malam minggu ni kan macam-macam aktiviti bersama keluarga, bersama kawan-kawan yang boleh kita lakukan untuk mengeratkan lagi, orang bilang, hubungan silaturahim di antara satu sama lain. Tak lupa juga lah untuk kamu yang bekerja macam kami di sini, selamat meneruskan tugasan, semoga semuanya lancar dan terus diberikan semangat untuk menyelesaikan amanah yang telah pun diberikan. Okey, malam ni janji kita santai-santai sampai jam 12:30 malam nanti. Okeylah kawan-kawan, kita teruskan lagi hiburan untuk R&R malam ini. Okey, malam minggu, hari Sabtu, 15 Ogos 2026, kita layan lagu ini, Hafiz dan juga Adira, Ombak Rindu, Sabah FM. Maksudnya

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 7.20 minit malam. Macam biasa, 7.30 nanti kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Apapun, jangan lupa juga untuk terus saksikan majlis perasmian Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026, 9 malam nanti. Kamu boleh terus saksikan menerusi Sukan Plus ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, kita teruskan hiburan lagu ini bersama dengan Stinky. Mungkinkah Sabah FM? Bagus banget.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Sabah FM Bagus Bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat termasuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Malam ini adalah pada pukul 7.42 minit malam. Terus bersama kami Sabah FM Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
2: Allahu Akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-23. Pertemankan saya Niza, pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya hari ini hari Sabtu, 15 Ogos 2026. Pertengahan bulan Ogos sudah, kita cepat masa berlalu kan. Pastinya adik-adik kita tidak sabar mau bercuti. Kira 2 minggu lagi bersekolah, lepas tu cuti 1 minggu 29 Ogos sampai 6 September. Adik-adik akan bercuti sekolah. Okey. Dan pastinya 10 buah lagu kita akan dengarkan kepada anda. Ya, kan 10 buah lagu. Tiada lagu perjalanan baru kan minggu ini. Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza. Kita ada lagu yang dicalonkan untuk minggu ini kah ataupun tidak? Tunggu sehingga Niza umumkan. Kita berhibur dahulu. Apa-apapun, terima kasih kepada anda yang terus menyokong dan juga mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah melalui potan rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Okey, lagu ini alahai turun naik turun naik, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kita berhibur dengan lagu yang turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini di anak tangga yang ke-10.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Di kereta, di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di mana sahaja kita berada, kibarkan terus jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu adalah tema sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Orang Sabah bilang paling uncit sebab di anak tangga yang ke-10. Tapi naik satu anak tangga minggu ini, menduduki anak tangga yang ke-9 pula, iaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17, anak tangga ke-9.

Yang sedang memandu mendengarkan siaran Sabah FM, hati-hati dalam pemanduan anda. Ingatlah orang yang tersayang. Okey, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk hari ini, hujung minggu, bercuti bersantai bersama keluarga tercinta sambil mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza sekarang ini dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-23 yang dengarkan 11 siang pukul 2 hingga 3 petang, malam siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, minggu ini di anak tangga yang ke-8, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulis Jiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Di manakah lagu yang anda undi adakah menjadi juara untuk minggu ke-23? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Terus setia bersama dengan Niza, okey? Kita dengarkan lagu-lagu carta lagu artis Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6, lagu persembahan Kiroi yang kekal di anak tangga yang ke-6. Tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas Musim ke-17,
1: Anak Tangga ke-6.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Arti Sabah minggu ke-23 sudah kita ni. Kita berhibur terus dengan lagu yang naik. Saat anak tangga minggu lepas lagu ini dia anak tangga yang ke-5. Minggu ini dia anak tangga yang ke-4. Persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

0: Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum Niza kongsikan. Di manakah kedudukannya? Lagu dia nak tengah ketiga, dua dan juga satu. Dan minggu ini tiada lagu yang dicalonkan. Okey, mari kita berhibur dengan lagu dia nak tengah ketiga. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga. Minggu lepas dia nak tengah kedua, minggu ini dia nak tengah ketiga. Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Ketiga.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-23, minggu 22? Lagu yang menjadi juara, Kamarul Tirai Besi. Adakah kekal menjadi juara untuk minggu ini? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Lagu ini, wow! Naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM. Studio Pusaka Production.
1: Kelas Musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: yang setiap minggu menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Sudah tahu ni, ha, lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-23? Lagu ini minggu lepas menjadi juara untuk minggu ke-22. Dan minggu ke-23 pun kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Tahniah kepada Kamarul. Wow, kekal menjadi juara dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slumber.
1: Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

Kamarul dengan lagu Tirai Besi kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-23 siaran hari ini 15 Ogos. Terima kasih untuk anda yang mengundi menyokong lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang terlepas dari pukul 2 petang. Kita imbas kembali terlebih dahulu lagu di anak tengah ke-10 iaitu Kau di Hatiku persembahan Joey. Lagu di anak tengah ke-9 Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tengah ke-8 Darimu kumpulan Mawar B6. Lagu di anak tengah ke-7 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tengah ke-6 Sentiasa Ada Kiroy. Lagu di anak tengah ke-5 Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu di anak tengah ke-4 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu di anak tengah ke-3 Kita Hedi Moro. Di anak tengah ke-2 masih ada ruang UZM dan juara untuk minggu ini Tirai Besi Kamarul. Itu dah 10 buah lagu yang anda akan undi melalui potan rasmi Facebook section hiburan dan music RTM Sabah. Selepas sahaja selesai kelas pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian di Facebook section hiburan dan music RTM Sabah. Jangan lupa malam ini bersama dengan Niza juga dalam siaran ulangan kelas pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Sebentar lagi Utama 9 malam. Baguslah.

0: 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini, membabitkan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam, yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Iban, Kazakhstan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Yuhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji membawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya beri harapan lah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada di Malaysia untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendiri wajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Akitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTT tu, and dia sangat jimatlah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak dia LRT ni banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah, sebab dia laju dengan convenient lah dekat dengan tempat kerja.
8: Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. Dan kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih cepat sikit. Dan saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
9: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah, lagilah kita nak merancakkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan, sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat, untuk yang tiket ni memang murah sangat.
0: Akhir sekali, Harimau Melaya tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Malaysia Madani.

koperasi, khususnya dalam aspek kepimpinan, jati diri, serta pengurusan keuangan dan akaun yang cekap. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alimin berkata, pendedahan awal itu penting bagi memastikan setiap koperasi baharu mampu bertahan dan terus berkembang dalam pasaran yang mencabar. Menurut beliau, usaha seumpama itu wajar diperluas bagi memastikan lebih ramai anggota koperasi menerima ilmu serta bimbingan sejak peringkat awal penubuhan. Sebanyak 14 koperasi baharu dari sekitar Parlimen Kimanis menyertai program yang berlangsung di Membakut. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah perlu dihayati sebagai wadah penting dalam menghargai sejarah pembentukan negara. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Muhammad Alimin berkata, keamanan yang dinikmati membolehkan rakyat memajukan aktiviti ekonomi dan keusahawanan dengan harmoni. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Kembara Jalur Gemilang 2026 di Bongawan. Datuk Muhammad yang juga ahli Parlimen Kimanis berkata penganjuran program itu bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah membantu mempromosikan Bongawan sebagai kawasan berpotensi dalam sektor ekopelancongan. Kerajaan terus memberi perhatian terhadap keperluan tapak perumahan rakyat menerusi penyerahan 12 geran warta reserve perumahan anak negeri di daerah Sok. Langkah itu penting bagi memberi jaminan penempatan yang lebih terjamin dan teratur di samping memudahkan urusan perancangan pembangunan kawasan setempat. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata penyerahan geran pewartaan kepada 12 kampung itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara hak masyarakat setempat. Menurutnya, usaha menyelesaikan isu tanah sentiasa menjadi keutamaan beliau sejak dipilih sebagai wakil rakyat di kawasan berkenaan. Justeru, penyerahan geran berkenaan dapat memberi kepastian terhadap status tanah yang telah diduduki penduduk sejak sekian lama, sekaligus melindungi kepentingan mereka untuk jangka masa panjang. Sabah merekodkan ketibaan 2.3 juta pelawat domestik sepanjang tahun 2025 sekaligus membuktikan kedudukannya sebagai destinasi pilihan utama. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin berkata peningkatan itu memberi limpahan ekonomi menyeluruh kepada sektor perhotelan, pengangkutan dan perniagaan tempatan. Menurut beliau, tren pertumbuhan berkenaan turut berpotensi memperluas pasaran produk pelancongan baharu demi manfaat komuniti setempat. Datuk Chan berkata demikian ketika merasmikan Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Johamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Baguslah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bas Sedar Nak Sedar. Sekarang ini memasuki jam yang kelima untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026. Ramai sudah yang orang bilang bersantai, berehat di rumah masing-masing sambil menonton TV. Okey, selamat berehat untuk kamu semua. Terima kasih juga untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bas. Okey, ucapan yang dihantar oleh kawan-kawan kita di Facebook, di WhatsApp. Terima kasih untuk Rosie William Z. Ini awal lagi dihantar tadi, jam 7.06 minit malam. Selamat bertugas DJ Azian, Sabah FM Bagus Bas. Terima kasih juga untuk Pungguk. Salam DJ, santai-santai malam ini. Juga ada rakan kita Emma di Beaufort, Sabli di Sandakan. Oh, dia hantar gambar kopi sama buah papaya, lepas tu ada kek. Okay, selamat untuk semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Lagi kalau kita tengok di Facebook, kita ada si Ramlili. Selamat bertugas DJ, semoga ceria selalu bersama dengan rakan pendengar Sabah FM Bagus Bah, Raimah Ima. Terima kasih lagi juga untuk James Pangeran. Dia bilang selamat bertugas untuk DJ Azian. Kamu terus lagi hantar ucapan kamu sambil kita baca ucapan. Sambil-sambil itu juga kami akan terus berikan kamu hiburan lagu-lagu rock sampailah 12 tengah malam nanti. Okey, kawan-kawan, kita layan lagu ini bersama dengan kumpulan Meditasi. Ini dia, Demi Rindu Kita. Sabah FM, Bagus Bang.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bersama 6 Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam RM

dengan kumpulan UKS Tergamak Kau, lagu yang dimuatkan menerusi album ketiga kumpulan UKS, album Bisa Berbisa yang dikeluarkan pada tahun 1994. Lagu sendiri kata oleh Tia dan gubahannya oleh Saari Amri, yang mana lagu itu antara lagu yang popular menerusi album Bisa Berbisa. Okey, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Jangan lupa untuk terus kibarkan Jalur Gemilang, tanda semangat kita cintakan negara kita Malaysia, yang mana sekarang ini bulan Ogos merupakan bulan kebangsaan. Jadi terus lahirkan semangat patriotisme, terus kibarkan Jalur Gemilang di kereta kamu, di rumah kamu, di premis perniagaan, di mana lagi, di mana-mana aja. Yang paling penting, pastikan tata cara kamu memasang Jalur Gemilang itu betul, okay? Mengikut yang telah pun ditetapkan. Kamu boleh terus rujuk mana-mana portal rasmi kerajaan, antaranya Jabatan Penerangan Malaysia. Di portal dorang ada diselitkan ataupun dikongsikan tata cara memasang Jalur Gemilang. Okey, 11 malam nanti kita akan terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita mulaian lagu ini bersama kumpulan Slam, Manisnya Rindu, Sabah FM Bagus Bah.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM Bagus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Jangan lupa dengarkan segmen Rock Blue di Sabah FM. Bagus, Pak.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

0: maknanya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dululah aktiviti luaran ni. Bukan nak sekolah tutup, tak ada. Belajar lah. Macam biasa tinggal lagi aktiviti luaran, mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu, sekarang ni kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
1: Dato' Ismail Asim. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas Rahmah Sara tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar, susulan pembukaan premis Rakan Niaga Sara di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan Rakan Niaga Sara penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni Sara ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima Sara yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk Sara untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya untuk Sara untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan Sara.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, Pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
3: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar, bah. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
1: Seorang penerima Sara, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis Rakan Niaga Sara di Pulau Bumbum.
4: Cabaran paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas tu menaiki bot untuk sampai ke Pekan. Dari pulau ni ke JT Belembang RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6 semua. Sumbangan koperasi ini sangat baik untuk penduduk di sini, terutamanya kami di pulau ni, membantu dari segi belanja harian dan bulanan. Sangat senanglah, mudah untuk kami.
1: Kemudahan Rakan Niaga Sara di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima Sara untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan Sara bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan serta pandangan daripada kementerian berkaitan mengenai cadangan menjadikan pembiayaan pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dalam bentuk geran. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara berkenaan akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
5: Progres itu kita telah membuat sebab setiap peruntukan yang kita terima sama ada dia digunakan sebagai grant ataupun pinjaman, kita kena dapat kelulusan Jemaah Menteri. Jadi sebelum ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas berbincang dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syarat dia adalah sebagai pinjaman dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
1: Inisiatif berkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
6: Bagi memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang, pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Di peringkat Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui nadi yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adaptasi yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini dapat terus subur dan dihidupkan untuk generasi yang akan datang.
1: Dato' Abdul Halim berkata demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Beliau turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

Bersama dengan kumpulan Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi. Jam yang terakhir untuk RNR hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba. Kita mau baca ucapan yang dihantar oleh kawan-kawan kita di Facebook dan juga di WhatsApp. Norzita, ini dihantar jam 8.11 minit malam. Lama sudah. Okey, dia bilang selamat bertugas RNR selama 7 minggu, semoga lancar sampailah 12.30 malam nanti. Dia kongsikan satu gambar dia punya menu makan malam. Ada telur masak merah sama sayur cempedak muda masak kari. Terbabas diet ni kali, dia bilang. Okey, terima kasih untuk Norzita. Lagi kawan-kawan kita di Facebook, Edis Raymond di Kuching Sarawak, selamat malam, selamat bertugas, semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Salam RNR, selamat beristirahat untuk kawan-kawan ramai yang detek, antaranya ada Tantari dan Mas Merah, Mayani Emma, Ida Osman, Ermira, Juhat Bakar dan ramai lagi lah. Buat DJ, selamat bertugas. Lagi kita ada Ahran Ahmadal di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Salam hujung minggu, cermelang riang mesra untuk semua pendengar yang setia menghayati siaran terbaik. Buat DJ Azian, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Bu Luntung. Terima kasih. Muhammad Yusof, kita ada Tantari dan Mas Merah, James Pangeran, CMS Fred, Norzita. Oh, tadi dia hantar WhatsApp, dia komen juga di Facebook. Terima kasih. Hasna dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus hantar ucapan. Kalau ada lagi, saya baca. Tapi sekarang ini kita mau layan lagu ini bersama dengan kumpulan Exis, Rahsia Pohon Cemara. Sabah FM, bagus banget.

Baik, itu tadi bersama dengan kumpulan Melissa Cinta untuk Nabila. Tugasan saya berakhir sekejap saja lagi. Macam biasa, tepat pukul 12 tengah malam, kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM Sentiasa di Hati sehinggalah 4 pagi nanti. Sekali lagi, terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi. R&R bersama dengan DJ Rafiq. Lepas itu 12 tengah hari sehinggalah 6 petang bersama dengan DJ Ikhle. Dan sekarang ini, nama saya Azian Wahab bakal mengakhiri tugasan tepat pukul 12 tengah malam nanti. Okey, yang mungkin masih lagi dalam perjalanan, hati-hati, okey. Semoga kamu selamat sampai ke destinasi yang kamu tuju. Dan jangan lupa, kalau rasa mengantuk, rehat sebentar di tempat yang selamat. Dan kalau ada kopi, minum kopi dulu. Kalau ada kedai-kedai ataupun restoran-restoran yang masih lagi buka, singgah sekejap. Okey, segarkan diri dan lepas itu barulah mulakan lagi perjalanan. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi dan dua lagu terakhir. Sebelum kita ikuti siaran Nasional FM, kita ada lagu daripada Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti, dan selepas itu Naluri Cinta. Nama saya Azian Wahab, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam untuk semuanya. Bye-bye.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

به أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: memperingatkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
3: Nasional FM.
4: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu begini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu Geng Burung Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Hanim, Syarif Hanim saya Yaya Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey. Jadi kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang masih dalam perjalanan. Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, Hanim nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanim untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke lebuh raya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik, dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan, juga disita, kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadi, jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Game Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Curve. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan waktu pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Isteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
2: Pada pagi ini, semakin lama semakin tajuknya, semakin menuju kebahagiaan. Dan bunyinya macam bahagia, tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini. Dan untuk musim inilah, musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
1: Sedih tak sedih? Sedihlah saya, sebabnya saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka saya masuk saya masuk bermula dari perkongsian neraka tu menuju ke syurga, dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
2: Dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik.
2: Sihat, Doktor?
3: Alhamdulillah, okeylah.
2: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
3: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kupasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah kepada pintu syurga, insyaAllah.
2: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini. Syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan?
1: Saudara mara,
2: hantar kuih, kan, bulan puasa kan? Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anin. Baik, soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung, suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan. Dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak naklah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan, maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan, kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar, semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun qala qailu minhum inni kana li qarin yaqulu a'innaka la minal musaddiqin Aiza mitna wa kunna turaban wa izaman inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un? Fattala fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala Allah in kittu la turdin. Ataupun rekahnya ceritanya, dalam surga itu mereka berbicara, tiba-tiba menyelit satu ingatan. Saya kata awak ada kawan dulu seorang kan. Bagaimana keadaan kawan kita itu? Pasal tak nampak dia dalam surga, tak nampak. Dan mereka pun intai dalam neraka. Nampak dia di tengah-tengah neraka. Dulu dia tidak pernah mengikuti kita, tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya. Akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ni ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu. Macam kita lah jumpa orang yang itu, kita cerita lama tak jumpa, 40 tahun berpisah, kita cerita kan, masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir nak orang kata tertewas dengan cabaran itu. Tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula, atas katil pula, kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur, sedang makan mengunyah, kadang pula bergerak ke sana kemari, membawa air, membawa cawan untuk dituangkan kepada kita. Suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat. Itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah menziarahi antara ahli syurga. Wallahu'alam.
2: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
1: Adalah ziarah menziarahi tu kan, antara penghuni syurga tu. Juga doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan.
3: Terima kasih Hanim. Sebenarnya bila kita nak jual beli, nak pakai currency apa? Maka dalam syurga tidak ada jual beli.
1: Tak ada.
3: Kerana apanya kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang, kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat, yang kita cerita pada pembicaraan lepas, pakaian datang daripada pokok tuba, daripada benih pucuk dia, di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi buat apa nak beli? Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual-beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bersembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang, ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan, serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dia panggil Rih Shimal. Saya selidiki kenapa ni namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yamannya agak panas. Di utaranya adalah sejuklah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman, musim panas dia pergi ke Syria kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yakni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi satu lagi kalau boleh saya, yang keberikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam syurga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam syurga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berebut-rebut kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
2: Dia macam ni lah, dia macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni kan, kita boleh tengok. Kalau sekarang ni kita window shopping lah tapi sekarang ni bila ada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil secara percuma.
1: Betul. Dan sebenarnya bukan, dekat hati je dapat dah.
2: Ingat dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
1: Betul.
2: Baik, ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, nak besarkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: Harry Potter. Misteri tersembunyi ibarat sihir.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
2: betul,
1: kira-kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah, ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okay. Okay, DJ Arif dengan Hanim,
1: yeah.
3: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham, masuk syurga itu bukan amalan kita. Sekarang cerita dan perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah, kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Okey, masuklah dalam syurga. Once, bila kita dah masuk syurga, di kala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana, berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Okey. Kekal, pertama kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga, khalidina fiha madamati samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu, dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam tak nak lah duduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang Arif sebut tadi. Yang tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibnu Qayyim dia menyebut orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Menziarahi orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin bolehlah. Kalau Allah Taala tak izin, dia sampai level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati, dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjat yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penghuni syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang. Tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah je. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagaimana kita sebut tadi berada di darjat yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibnu Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha hiwala, bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup dah hotel ni, terbaik dah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah. Jomlah pindah tempat lain. Oh, tak mau dah. Jadi tak payah kita berangan nak pindah-pindah dah. Memang itu itulah respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Kiranya dapat tempat duduk di dalam syurga tu pun satu rahmat dan keberkatan kan.
2: Kita dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya
2: dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah SWT. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu, boleh ke doktor?
3: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provided kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu. Orang malaikat akan tanya, Tuan Haji ni kenapa termenung? Itulah, saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anak dia. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu, yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia. Alhaqna maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-anak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni laki aku ni, dia punya bermadu lah. Tak payah pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masa muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masing-masing seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Al-Ra'd Allah Ta'ala sebut, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti, yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, mak ayah, atuk nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaihim. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina, moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je nak masuk syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Itu yang pentingnya sebagai seorang ketua keluarga tu, menjadi imam yang soleh untuk membawa apa tu, keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah kita doakan sama-sama lah. Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM?
2: Belum
1: lagi? Oh, di Salam FM lah.
2: Belum, sebab kita ada sedikit
1: masalah teknikal.
2: Bukan tak. Masalah teknikal. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita, boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Thriller malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah SAW. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak menunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW.
1: Semoga kita mendapat syafaat daripada dia,
2: InsyaAllah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah pula kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Baik, terima kasih DJ Arif dan DJ Hanim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga. Baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia takkan dapat. Tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin. Memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia faly'amal 'amalan salihan, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang, dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Nauzubillah wal iyaz billah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia sembah Tuhan, pada masa yang sembah Allah, pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik, dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ringkaskan pada amalan tadi, hendaklah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dalam bentuk amalan akhlak seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunat seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa ayat-ayat kursi untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya. Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata, umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab. Bermaksud 70 ribu tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok peluang re-offer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasyah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Udu Allah ayyaja'alani minhum, boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasyah, dia ambil kesempatan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum, kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70 ribu yang masuk syurga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercengang lah, wah Ukasyah, Rasulullah dah doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun tapi Rasulullah kata, sabaka kabiha Ukasyah, tak habis, Ukasyah telah mendahului kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasyah ini, bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan apa, tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit, dalam peperangan Badar, dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasyah ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasyah. Ukasyah, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasyah pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasyah guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasyah tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu peperangan, maka Ukasyah gugur syahid. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Ridah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah atau matilah tadi Ukasyah tadi. Bermakna Ukasyah ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasyah. Bukannya duduk goyang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza abartum an syai'in fa'tu mastata'tum, wa iza nahaitum an syai' fantahu, bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rakaat, dua rakaat. Kamu mampu empat rakaat, empat rakaat. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka hendak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey, apa tu, doktor nak tanya jugalah kan, kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga, dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Hanim. Yang pertama tadi, doa daripada anak, kalau maksud dia situlah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang sebaya, aduh. Jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan kat restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan, aduh, roti canai bila nak sampai dia goyang-goyang kat itu apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak yang cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari, sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga, boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Tengok ni, dia panggil tanfa'um syafa'atul syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau dia kata apalah, Allah Ta'ala pinjam kat aku sekejap. Tak sampai 2 tahun pun. Saya banyak dia tengok kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak. Baru lahir saja dah sakit. Akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, surga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut surga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun . Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Surga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab. Bagi orang yang beriman, kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada pendam keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni, apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi. Ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya sambung sikit lagi.
2: Silakan.
1: Boleh.
3: Pasal kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia . Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu saja beza. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal, dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni, kita nak apa? Nak duit? Duit habis. Nak apa? Kesihatan? Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa? Minta nyawa, minta nyawa, nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzakh, terus pada mahsyar dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzakh kita dah dapat, sebagai kalau cerita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzakh, akhirat. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kejar dunia, kejar apa, kejarlah, tak pernah masalah. Tapi kejar dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaikum warisun, tu kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita tak kata kunci. Kejayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallahu a'lam.
2: Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa birahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan 1 jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan syurga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma Yata Sa'alu Jaza'an min rabbika ata'an hisaba, jaza sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali, apa bonus? Bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je, tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau boleh tambah sikit lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu, tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, ya, kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana, ya Rasulullah kata, ya, aku pun sama. Illa an yataghammadani Allah birahmatin, kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk syurga Allah Subhanahu wa Taala. Oleh sebab itu, perkukuhkan kita, waqribu, dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula alah, kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk syurga? Bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik, taufik. Taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap, awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer, awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya, saya bawa kamu. Itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat, habis. Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Di kala itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa lazim jahiduna fila lanah dianam subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah ya, tapi ya, kalau boleh itu ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan ni. Amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah. Kalau betul, kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insyaAllah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layak kah syurga untukku tegar.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga, destinasi abadi bersama dengan

0: Cusuh di blok yang terakhir ini DJ Hanim.
1: Betul.
0: Kita ada beberapa soalan lagi insya-Allah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat insya-Allah. Insya-Allah. Baik doktor, soalannya tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi adakah kita ni boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah redha pada kita dan sebagainya?
2: Baik, terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran dan ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga Firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa awak belum berlari? Oh, piala dia sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala? Dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan. Dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama. Boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi pada keuangan, masa, tenaga, kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah. Jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada matahari dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga, menjanjikan syurga kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang yang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keridaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mungkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan nak kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ialah kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah jua yang kita harapkan. Wallahu alam.
0: Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kanak-kanak lah seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada sebenarnya daripada bulan April yang lalu, kita mulakan dengan topik alam kubur, antara nikmat dan azab, dan pada pagi ini kita dah sampai ke penghujung dengan topik dah ke syurga dah, berkenaan tentang syurga, destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan, dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
2: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada pada mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan umati. Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa, diiring وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ

0: Marah berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah, dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini, tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah memang banyak kurang, saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat gambaran perkara ini. Tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabiul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhirnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu ya Allah dengan penuh rasa rendah diri ini ya Allah. Pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurga-Mu ya Allah dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sana-Sana juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
2: segmen kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik Mana, di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk Nasional FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah mana tahu kalau ada kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi, mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi.
2: InsyaAllah.
1: Dan insyaAllah untuk pendengar Sana FM mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4:15 pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Dan terima kasih DJ Hanim atas kesudian kita berkolaborasi.
2: Betul, terima kasih juga Arif.
1: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
2: Bagus perkongsian dan kita pagi ni kan. Daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah.
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Ku timang-timang kasihku, timang-timang sayang dari Stin. Jadi kekalkan frekuensi anda, dengarkan dahulu segalanya pasti Aida Agil.

Nyanyian daripada Wiz, Warka untuk Kekasih, menghiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang Hani ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata, ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringgi. Namun, gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, hari ini nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim darinya PKA Amin dari apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor, ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Marsha Saleh, ada Zamzin, ada Dead Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng Buruh Hantu, ada Aiman Taman Riau Miau dari Rumah Tawau Sabah, ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida, selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati, ada Adir Mat, ada Khairil Anwar Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nenek Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf, selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah-Biah Sadong Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini antaranya Pak Su Omar, tak terbaca Hanim, dia akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, pukul 3.4 minit pagi. Hanya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hanya baru jumpa siaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu Sabah. Okey, ada Hassan Alba, terima kasih sebab follow live creator ini. Okey, ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 92 ada Lavender Girl, ada juga Sweet September, ada Dedek 93, ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hani minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng burung hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional malam setiap hari 8 sampai pukul 12.30 malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak katanya. Sedap. Cuk badak tu sedap. Kan, kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama Game Murah Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ini tiba masanya Zone.

untuk zaman 80-an, 90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhan tu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim akan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

Dan sedang FM sentiasa di hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasul sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak, itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di RNR berdekatan. Kekalkan jarak keselamatan dalam pemanduan, fokus kepada pemanduan, jangan main handphone. Tu yang penting, letak tepi, letak depan, asalkan tidak memegang handphone, itu boleh teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

kasih nyanyian daripada Nadia. Sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri, mungkin juga jauh dari tuntutan Allah SWT. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih, sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita, betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini, terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Yeah, kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%, rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam ni cakap tadi kan, konvoi kereta ke, konvoi motor ke, kita kena tahu peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, dengar cakap marshal yang membuat apa tu, konvoi tu juga perlu mendapatkan persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan Lebuh Raya, Lebuh Raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan pemandu kita, jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang, jumpa di tempat perhentian di hadapan, itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada, kalau kita pergi dekat Lebuh Raya, Lebuh Raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada, kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Hadur Jana, dengarkan dulu lagu dari Ada Azin dan Dan Manjo, adik saya bersore. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Rentak 46 Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, mohon izin ya kalau pronounce-nya tidak berapa tepat, mohon ampun, mohon maaf banyak-banyak ya. Ungkapan ini dari Napoleon Hill. Apa katanya? The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Masya Allah. Sahabat yang mulia, walaupun ungkapan ini, istilah ini ya, keluar dari barangkali mulut seorang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi bila kita renung-renung, sahabat yang dimuliakan Allah, ungkapan-ungkapan ini sebetulnya sangat islamik. Ungkapan ini bertepatan, bersesuaian dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Orang yang melakukan lebih dari apa yang dia dibayar, ya, orang yang suka memberikan lebih, memberi lebih ini, walahal yang dibayarnya tidak setimpal dengan pekerjaan yang dia sudah buat. Dia suka buat, suka lakukan pekerjaan walaupun bayarannya itu tidak setimpal maksudnya dengan apa yang dia telah lakukan, yang dia telah kerjakan. Nanti dia akan dibayar lebih daripada apa yang dia lakukan. Nanti hari ini dia buat kebaikan lebih, dia tolong orang di pejabat, dia tidak berkira buat kerja. Kalau dia di lapangan, di mana saja, pokoknya pekerjaannya itu dia lakukan dengan sebaik mungkin. Bahkan dia lakukan dengan lebih dibandingkan kadar bayaran yang dia terima dengan hasil itu. Akhirnya nanti Allah Ta'ala akan menggantikan dia. Bagaimana caranya, sahabat yang mulia? Min haitsu la yahtasib. Dari sumber-sumber yang dia tidak sangka-sangka. Tiba-tiba pekerjaannya sikit, tapi dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih banyak. Begitulah sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah ya. Sikit kita buat baik, maka Allah Ta'ala akan balas dengan lebih banyak. Bila kita buat banyak pada hari ini, mungkin upah yang diterima itu tidak besar. Tapi bila dilakukan dengan ikhlas, melebihi kadar yang sepatutnya dia lakukan, nanti Allah Ta'ala akan balas pada waktu yang lain. Mungkin tidak dalam bentuk wang ringgit, tapi Allah akan ganti dengan kesehatan, kelapangan hati, fikiran, ketenangan jiwa, mudah untuk ibadah, senang bangun malam, tatkala orang lain sedang lena, ya dibungkus selimut, di tengah orang sedang tidur nyenyak, Allah Ta'ala bangunkan dia untuk qiyamul lail, tahajud, solat malam, untuk taubat. Masya Allah. Kita barangkali ya susah betul mau salawat banyak-banyak, tapi orang yang sebaik ini Allah ringankan lidahnya untuk salawat. Selalu Allah Ta'ala campakkan di hatinya ingatan untuk ingat sama Allah, untuk ingat sama Nabi SAW. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang dari sumber yang tidak disangka-sangka, yang barangkali bukan bentuknya material, tetapi sahabat yang dimuliakan Allah, kebaikan itu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan yang hasilnya berpanjangan sampai ke akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dikasih dan dimuliakan Allah, maka jangan kita berkira, jangan berkira kita. Kalau boleh buat baik, ambil kesempatan. Kalau orang minta tolong, tolonglah selagi mana kita mampu dan sebatas kemampuan kita. Mudah-mudahan satu saat nanti, pasti Allah Ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, insya Allah. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
3: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Saba FM.
1: Kota Belud 101.5 FM. Dengar Saba FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk

0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus bah. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Sabah FM.
5: Tawau 95.7 FM.

Dan 1448 Hijrah. Dan semestinya saudara, kita akan bersama-sama dengan anda sepanjang kita 6 jam ini untuk bersama-sama dengan anda berbagai pengisian yang telah pun kami isi. Macam biasa, kita akan berkongsi keadaan cuaca, kita akan berkongsi berita-berita daripada Sabah FM dan juga berita daripada KL. Selain daripada itu, ucapan anda saya alalukan untuk anda tujukan pada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Bolehlah komen di WhatsApp kami, di Facebook kami, hantar di WhatsApp di 019-490-4848. Selain daripada itu, lagu-lagu hiburan akan terus saya sajikan sepanjang kita bersama, dan Kak Lang terus menemani anda pastinya pertemuan kita di Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Ya, Sabah FM, bagus banget terus menemani kamu. Dah pukul 6:17 pagi. Menghampirilah, berapa saat je lagi pun menghampiri ke 6:17 pagi. Baik, macam biasa, waktu ini kita nak kongsi keadaan cuaca khususnya di negeri Sabah. Maklum jelah kan, kalau hujung-hujung minggu ni saya percaya ramai orang ada aktiviti. Pagi ni pun ada acara larian. Ada kawan-kawan kami yang turut serta untuk acara larian ya, untuk pagi ini fun run lah. Okey. Pagi ni cuaca nampaknya dari pagi sampai ke petang khususnya di negeri Sabah diramalkan tiada hujan. Cuaca pun, suhu pun di antara 23 sehinggalah ke 35 darjah Celsius. Panas jugalah ya. Jadi kena sentiasa berjaga-jaga dan beringat-ingatlah untuk banyakkan minum air, kekal hidrat sebenarnya. Jangan kita rasa macam belum juga aku haus, tak payahlah minum. Sebaik-baiknya kita galakkan untuk minum 8 gelas dalam sehari untuk memastikan kita tidak dehidrasi. Jadi ini hari cuaca kita dari pagi sampai ke malam diramalkan tiada hujan. Kalau saya tengok di sini menerusi website Met Malaysia, sampai minggu depan hari Sabtu semuanya cuaca diramalkan tiada hujan. Suhu pun lebih kurang sama. Tapi ini adalah hanya ramalannya. Anda sendiri boleh melihat melalui website Met Malaysia ataupun buat turun aplikasi My Cuaca dan tengok-tengoklah keadaan cuaca untuk perkongsian kita bersama ataupun info kita bersama. Okey. Baiklah, untuk anda yang mau mengantarkan ucapan, boleh terus hantar ke WhatsApp kami di 019-490-4848 ataupun komen jelah di Facebook ke Sabah FM, nampak poster Kak Lang sana, komen-komen di situ, nanti ada masa Kak Lang akan bacakan. Apapun, Kak Lang nak ucapkan terima kasih. Awal pagi lagi kita ada si Kosmah daripada Kampung Suasa, mengucapkan selamat pagi katanya buat semua warga kampungku. Terima kasih Kosmah, awal pagi bersama-sama dengan Kak Lang menerusi Sabah FM Bagus Ba. Baiklah, pukul 6:30 pagi macam biasa kita ada berita ringkas Sabah FM, akan saya kongsikan tepat 6:30 pagi nanti.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Kota Belud 101.5 FM.

Kuzba. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memperkukuh sistem pemantauan cuaca serantau bagi mendepani cabaran fenomena Super El Nino yang melanda negara. Menterinya Datuk Seri Ether Joseph Kurup berkata, maklumat terkini hasil pemantauan itu disalurkan secara berterusan kepada agensi berkaitan bagi memastikan langkah penyelarasan awal dapat dilaksanakan secara berkesan. Jelas beliau, pemantauan di peringkat lapangan turut dipertingkat bagi memastikan sebarang perubahan cuaca ekstrim dapat disebar luas kepada orang awam dengan pantas. Datuk Seri Ether ditemui media di Keningau. Kerajaan negeri optimis pembangunan Sabah dilaksanakan seiring kesejahteraan masyarakat orang asal termasuk pemeliharaan identiti, budaya dan warisan tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor menegaskan kemajuan negeri tidak diukur menerusi pembangunan ekonomi semata-mata, sebaliknya mengambil kira kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Menurut beliau, masyarakat orang asal mempunyai peranan penting dalam pembinaan negeri dan perlu terus bergerak maju tanpa mengabaikan akar budaya serta jati diri mereka. Datuk Seri Haji Ji berucap merasmikan Karnival Momogun sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 di Kota Marudu. Koperasi di Sabah digesa memanfaatkan teknologi digital dan platform e-dagang bagi meningkatkan daya saing serta meluaskan pasaran produk. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin berkata, penggunaan platform digital membolehkan koperasi memasarkan produk secara terus dalam talian tanpa perlu bergantung kepada operasi premis fizikal. Datuk Muhammad ditemui RTM di Membakut. Pertumbuhan sektor pelancongan di Sabah perlu disokong dengan pengukuhan sektor agromakanan bagi memenuhi peningkatan permintaan bekalan tempatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, kejayaan industri pelancongan berkait rapat kepada rantaian sektor lain, khususnya bekalan makanan dan minuman. Sehubungan itu, peningkatan kehadiran pelancong perlu dimanfaatkan oleh pengusaha agromakanan tempatan untuk memperluas pasaran serta meningkatkan pendapatan mereka. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
1: Sabah FM.
2: Jaya, terima kasih Sabah FM.
5: Begini, ku sering melamun, tersenyum-senyum.

sehingga tengah hari kita bersama selama 6 jam Kak Lang bersama-sama dengan anda, pastinya menerusi relax dan rehat bersama dengan kami di Sabah FM. Okay? Kak Lang tengok di sini ada sudah mengatakan ucapan dah ramai muncul awal pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kamu, kamu punya kesetiaan itu memang kami sangat-sangat menghargainya. Awal pagi lagi, maksudnya Kak Lang ni tak sorang-sorang, ramai yang bangun awal pagi. Kita ada si Apple White Six, pendengar lama kami ni, pendengar otai di RTM lah. Okay, terima kasih Apple White Six mendengarkan di Tawau menerusi 95.7 MHz. Dia bilang selagi hayat masih ada, RTM tetap di hati. Mantap lah ya. Okay lah, si Timbul pun ada juga di Tawau. Seterusnya Marsa pun ada, Marsa pun setia bersama dengan kami. Bangga Melayu tu dia ada, ini pun dia ada. Terima kasih Marsa, semoga tugas dan urusan hari ini katanya dipermudahkan. Selamat berhujung minggu, sehat selalu dan siapa ni, untuk sahabat dan juga pendengar setia. Terima kasih juga Lan Manan, Wudit Oyoh pun ada, katanya good morning. Hasna Has pun ada, Mami Ira pun ada. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang kekal setia bersama dengan kami. Juga ada si Emma, ni pun pendengar setia kita. Kak Lang katanya hari ini ada program di kampungku, di kampung Suasa, program gotong royong memasang jalur gemilang di sepanjang jalan. Emma, saya sudah membayangkan betapa cantiknya tempat itu, di sepanjang jalan kalau dipasang jalur gemilang, berkibar-kibar lagi ditiup angin, memang hati kita rasa macam berkobar-kobar kan, untuk menyambut kebangsaan dan betapa cintanya kita kepada negara kita apabila kita lihat jalur gemilang berkibar dengan megahnya. Okey, apapun, terima kasih untuk anda semua. Teruskan antar ucapan, nanti dari semasa ke semasa Kak Lang akan bacakan ucapan-ucapan kamu. Komen je di Facebook, hantar je ke WhatsApp, hari jadi kan hari, anniversary ke, ataupun apa-apa je kejayaan, ataupun apa-apa je lah yang anda ingin kongsikan dengan Kak Lang, aktiviti anda hari ini, pergi kenduri kahwin ke, jemputan dan sebagainya, boleh kongsikan. Kita share-share sejak lah, bahkan santai-santai sambil terus mendengarkan lagu-lagu menerusi siaran Sabah FM. Baiklah, 7 pagi jangan lupa terus ikuti berita daripada pusat berita RTM Kuala Lumpur, dan Kak Lang kembali bersama dengan anda selepas 7 pagi nanti.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Kota Belud 101.5 FM.

lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada, dan Sabah FM. Bagus, ba.

0: Sebentar lagi Utama 7 pagi.
1: Baguslah.

0: hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, saya masuk dia 500, agak-agak 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai 5 bila. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan kan.
2: Ah, ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai bila-bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kan sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita, kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman itu, kerangka perundangan baru yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan lembaga tabung haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara yang penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan apa dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang lah. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Lagi juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji itu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Ya, mari dengar Sabah FM di mana juga anda berada. Dan di rumah, dalam kereta ataupun sedang bekerja, sambil-sambil tu terus jadikan kami ini sebagai teman kamu lah ya. Tidak juga rasa kesorangan kan. Dan Kak Lang pun tak rasa kesorangan. Okey, Kak Lang sambung lagi lah. Ada lagi ucapan-ucapan. Saya tengok siapa yang bangun awal pagi lagi bersama dengan Kak Lang ni. Kita ada si Iman Akasha daripada Kina Batangan. Katanya semoga sihat selalu Kak, senyum selalu hendaknya. Salam hujung minggu kepada Sabah FM, ibu bapa di rumah dan keluarga di mana saja berada, dengan ucapan Sabah FM pilihan terbaik di hati pendengar di mana saja berada. Terima kasih Iman Akasha. Kita juga ada si Hasmina Zizah. Assalamualaikum DJ, selamat pagi. Waalaikumsalam Hasmina Zizah. Di mana berada tidak perlu dinyatakan, tapi tak apalah, dah bagi salam Kak Lang pun kira okey sudah. Si Yarni pun ada. Hai Yarni, awal pagi juga bersama dengan Kak Lang pagi ini. Katanya semoga tugas Kak Lang lancar sampai penghujung siaran. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Dan hadir dari Sembulan, nak mengucapkan happy birthday buat anak buah dia hari ini, si Fadila alias Nonong yang ada di KK. Semoga panjang umur, murah rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Okey, apapun Kak Lang nak ucapkan jugalah selamat hari lahir kepada si Fadila alias Nonong di KK, dan juga anda yang menyambut hari ulang tahun hari ini, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki kan, dan mendapat kehidupan yang baik sepanjang hayat insyaallah. Okey, juga ada si Nik Abdul Aziz, awal pagi lagi sudah berlari bayi ni, lajin berlari ni di Kampung Kawang Selatan Papar. Jarak jauh katanya, oh apa ni, boleh sudah berlari jarak jauh, kata doktor, kaki kanan okey sudah. Jadi dia berlarilah daripada Kampung Kawang ke Beringis 5 km, pergi balik lah. Okey, cuaca panas, jadi tidaklah saya berjalan ke mana DJ, dia bilang. Berlari di jalan raya okey lah, tapi berhati-hati tau. Kalau kita berada jalan raya, pastikan kita pakai baju warna yang senang dinampak oleh pengguna-pengguna ataupun pemandu-pemandu jalan raya yang lain. Dan juga berhati-hati, berjaga-jagalah supaya kita berlari di kawasan yang selamat. Okey, jadi teruskan ucapan-ucapan kamu. Kita ada banyak masa lagi. Nanti Kak Lang akan sambung lagi baca ucapan-ucapan anda. Okey, 7.24 minit pagi yang sedang bersarapan. Selamat bersarapan pagi. Sarapan apa tu? Kak Lang belum lagi makan apa-apa ni, tapi apa masih okey lagi untuk temani kamu di Sabah FM. Bagus bang.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial. Tidak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi, asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

Inilah 7.36 minit pagi. Kamu yang sedang bersarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi anda ya. Ha, tak kisahlah apa yang anda makan, yang penting ianya sehat dan juga mengenyangkan. Sarapan pagi itu penting sebenarnya. Walaupun anda sedang berdiet apapun ya, sarapan pagi itu penting untuk mengaktifkan metabolisme badan kita. Makanlah telur rebus kah, makanan yang senang-senang kah, yang penting ada anda bersarapan pagi. Kecuali lah mungkin kalau ada seseorang yang mungkin mengamalkan IF ya, puasa 12 jam kah, 16 jam kah, terpulang lah. Yang penting anda hidup cergas dan juga sehat. Baik, kita terus baca lagi ucapan. Nah, ramai mengantarkan ucapan di ujung minggu ini. Terima kasih kepada Jenny. Selamat menjalankan tugas Kak Lang. Semoga kita semua sehat-sehat hendaknya hari ini. Dan dia ni sebenarnya mau pergi tamu sana di Bingkor. Saja malas, dia bilang mau jalan pergi tamu di Keningau, jadi mencari sayur-sayur kampung. Wih Jenny, Kak Lang pun antara tempat yang Kak Lang suka ialah pergi tamu. Sebab di tamu tu macam-macam kita jumpa buah-buah kampung, apalagi sayur-sayur kampung. Harganya pun berpatutan kan. Kalau Kak Lang pergi tamu, risau sebab duit banyak habis. Tapi tak apa, sambil-sambil tu kita bantu-bantu peniaga-peniaga kecil, orang-orang kampung yang membawa hasil jualan mereka, hasil tanaman mereka kan, dijual di tamu. Jadi kita sama-sama saling memerlukan, okey? Baik, kita ada siapa lagi? Kita ada si Jalaton. Selamat pagi Kak Lang, selamat pagi Jalaton. Pagi ini, hari ini saya kerja dari overnight lagi di Tambunan. Kejap lagi bergerak terus ke depo Petronas Loading untuk pengantaran bahan di sekitar KK. Ucapan pagi ini buat rakan-rakan di Kota Mas, Maja seperti Sakman, Sangkancil, Mentor Jualin, Johnny, Ebnu, Fresh Wanto, semoga sentiasa fresh. Amalkan 5 kunci dalam pemanduan yang diajar. Okey, terima kasih Jalaton. Hati-hati kalau dalam pemanduan ke mana pun destinasi anda mencari rezeki, rezeki yang halal untuk keluarga. Okey, si Alice Raymond pun ada di Kuching Sarawak. Hai orang Kuching, apa khabar? Cuaca di sana macam mana? Katanya salam untuk Kak Lang. Semoga tugasnya lancar dan menunjukkan kepada rakan-rakannya. Semuanya sudah kena tag di Facebook. Jadi semestinya diorang pun akan dapat info lah. Diorang dapat ucapan daripada kawan diorang, si Alice Raymond. Begitu juga dengan si Tantari pun begitu juga menyapa rakan-rakannya. Banyak sangat. Kalau Kak Lang baca, nanti Kak Lang haus pula kan, sebab terlampau ramai. Okey, kita adalah main-main jalan gurau-gurau je Kak Lang tu. Kamu terus sajalah komen-komen. Nanti dari semasa ke semasa Kak Lang akan terus bacakan ucapan-ucapan kamu yang ditujukan, seperti si Aduka Semerah Padi, Semerah Hati. Siapa lagi? Si James Pangeran. Ada orang ni walaupun tiada ucapan, tapi bagi emoji-emoji dia untuk Kak Lang, untuk membuktikan mereka hadir. Okey, baiklah, kasihan kamu amat-amat Kak Lang hargai. Siapa lagi kalau bukan kamu yang terus menjadi peneman kami menerusi siaran kami di Sabah FM Bagus Bak. Okey, terus berhibur dengan lagu-lagu yang Kak Lang sediakan sepanjang 6 jam kita bersama. Ini Ernie Zakri dan juga Enggi dengan lagunya Kisah Penuh Kecewa.

Ya, terima kasih anda semua. 7.53 minit pagi dan pukul 8 pagi kita akan ikuti berita utama Sabah FM dengan tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sistem pemantauan cuaca serantau diperkukuh tangani El Nino dan juga pembangunan negeri seiring pemeliharaan warisan dan juga budaya orang asal. Berita disunting oleh Ramhanizan Jahamin, nanti Kak Lang akan baca penuh pada pukul 8 pagi. Kesetiaan kamu terus setia bersama dengan kami, pastinya relax rehat Sabah FM, bagus bah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Posai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok, kamu enggak percaya, kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini, dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.
1: Indah gemersik orkestra dirimba, mengalun irama.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sistem pemantauan cuaca serantau diperkukuh tangani El Nino. Pembangunan negeri seiring pemeliharaan warisan dan budaya orang asal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memperkukuh sistem pemantauan cuaca serantau bagi mendepani cabaran fenomena Super El Nino yang melanda negara. Menterinya, Datuk Seri Ether Joseph Kurup berkata, maklumat terkini hasil pemantauan itu disalurkan secara berterusan kepada agensi berkaitan bagi memastikan langkah penyelarasan awal dapat dilaksanakan secara berkesan. Jelas beliau, pemantauan di peringkat lapangan turut dipertingkat bagi memastikan sebarang perubahan cuaca ekstrim dapat disebar luas kepada orang awam dengan pantas. Datuk Seri Ether ditemui media di Keningau. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar mengurangkan aktiviti luar sekiranya indeks ultraungu UV berada pada tahap tinggi. Kerajaan Negeri optimis pembangunan Sabah dilaksanakan seiring kesejahteraan masyarakat orang asal termasuk pemeliharaan identiti, budaya dan warisan tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor menegaskan kemajuan negeri tidak diukur menerusi pembangunan ekonomi semata-mata, sebaliknya mengambil kira kesejahteraan rakyat.